0: Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

Teman-teman, dimanapun kamu berada ya, sebelum kita lanjut untuk beberapa informasi di pagi ini di Spada ya. Dan kita akan dengerin kembali akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua kita dengerin lagu dari Palu ya, ada Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik.
4: Teman Prodo di mana pun kamu berada, selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Prodo tahunan di frekuensi 92 MHz ya. Teman Prodo, ada beberapa informasi yang masih akan saya hadirkan untuk kamu bersama website rri.co.id. Teman Prodo, burung dodo menjadi salah satu satwa punah paling ikonik dari wilayah Kepulauan Mauritius. Satwa endemik ini dinyatakan hilang setelah menghadapi tekanan tak manusia dan hewan pendatang. Melansir dari Mungabai, dodo atau rapus kukulatus hidup di Kepulauan Mascarenhas, Samudra Hindia bagian tenggara. Burung ini masih menjadi bagian dari kelompok Columbiformes seperti merpati dan terkukuk. Secara fisik tubuh dodo tergolong besar dan tidak mampu terbang. Bobotnya diperkirakan berada di kisaran 9,5 hingga 14,3 kg. Informasi ini teman Prodo bisa kamu baca lengkapnya di website rri.co.id.

0: the Heights.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Visual, visual.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih dengan beberapa informasi dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 2 Tahuna melalui frekuensi 92 MHz. Teman Pro 2, City Pop kini kembali menjadi perhatian pendengar musik genre lawas asal Jepang ini. Pemadukan antara pop, jazz, funk, disco yang menunjukkan nuansa kehidupan metropolitan. Pelansir Universitas Pendidikan Indonesia, City Pop berkembang di Jepang sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Genre tersebut muncul ketika modernisasi dan kehidupan perkotaan kembali berkembang di Jepang. Berbeda dari pop pada umumnya, nuansa City Pop sering terasa santai sekaligus glamour. Instrumen City Pop biasanya menggunakan gitar elektrik, synthesizer,

bass drum yang diracik menjadi melodi yang cenderung groovy dan mudah diingat. Meski dengan genre ini cocok menemani perjalanan malam, berkendara, bekerja, atau sekedar bersantai. Seperti namanya, City Pop banyak merekam kehidupan masyarakat metropolitan mulai dari percintaan, hiburan, hingga kemewahan. Perkembangan ekonomi Jepang ikut membuka jalan bagi kemunculan City Pop yang banyak mendapat pengaruh musik barat. Popularitasnya kemudian semakin dekat dengan keseharian masyarakat melalui penggunaan Walkman atau stereo mobil. Informasi ini teman Pro 2 dirilis oleh website rri.co.id.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Makna Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Teman Pro 2, Pierre Gasly membuat kejutan dengan merebut pole position perdana sepanjang karirnya di Formula 1. Pebalap Alpine itu mencatat waktu tercepat pada kualifikasi Grand Prix Italia di sirkuit Monza di hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Dilansir dari Formula1.com, Gasly tampil konsisten sejak Q1 dan Q2 sebelum mempertajam catatannya pada kesempatan terakhir Q3 yang membukukan waktu 1 menit 21,786 detik untuk mengungguli George Russell dan Oscar Piastri. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Just when you think hope is lost and given up.
4: 92 MHz sahabat terbaik kamu, selamat hari Minggu untuk kamu teman berdua yang saat ini baru saja mendengarkan 92 MHz di kesempatan siar hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Punya rencana kemana aja teman berdua untuk hari ini menikmati libur? Sekedar santai, banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi ya untuk menikmati suasana libur di hari Minggu, atau kamu hanya sekedar ingin di rumah aja me time ya. Apapun itu, sama hari Minggu untuk kamu, semoga rencana kamu di hari ini semua berjalan lancar. Tapi teman berdua selalu waspada dan patuhi apa yang disampaikan, dihimbaukan oleh pemerintah di tengah cuaca saat ini yang melanda di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Kemarau yang terjadi kekeringan atas peristiwa yang terjadi kemarin juga, kemarin sore, kemarin malam teman berdua dengan peristiwa kebakaran di 2 titik. Jadi kamu ya selalu diinformasikan, dihimbau jika berjalan dengan teman-teman nak, mungkin membuang merokok, jangan membuang puntung merokok sembarangan, apalagi yang masih hidup ya. Usahakan benar-benar mati puntung rokoknya baru dibuang. Apalagi juga untuk kamu yang membakar, biasanya sekedar menikmati liburan di puncak atau di manapun itu, biasanya membakar jagung ya, milu, atau membakar ikan, biasanya kumpul bersama teman-teman. Nah itu dipastikan apinya benar-benar padam, teman berdua baru ditinggal. Begitu juga yang ada di rumah ya, mungkin memilih membakar sampah hasil rumput yang ada di pekarangan ya, ataupun yang ada di daerah-daerah kebun teman berdua. Oke, tetap semangat apapun yang kamu lakukan di akhir pekan ini, Minggu, sebelum kamu akhirnya disibukkan dengan tugas dan aktivitas di besok hari, di hari Senin ya. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.
3: Just when you think hope is lost.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Christmas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Prada pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Xaviero, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal tersebut dia ucapkan usai pelatih berlatih bersama rekan setimnya dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Informasi lengkapnya Teman Prada 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. I took the fast lane all of my life. I've been a bad girl, I've been a good wife. I don't stop to think. When I go in, I go in.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Baik, teman Pro 2, pukul 10.14 menit waktu Indonesia Tengah. Saja kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD memperjuangkan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara ASN. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran atau Banggar bersama pihak terkait. Anggota Badan Anggaran DPRD Dalmasius Saletia SE menilai pembayaran TPP merupakan bagian penting dari hak pegawai. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperhatikan ketersediaan anggaran guna memenuhi kewajiban tersebut. Selain masalah TPP, legislator Sangya Tomo Prado juga mendorong Pemda agar ada intervensi untuk penanganan dampak kemarau berkepanjangan. Potensi pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Kepulauan Sangya perlu terus dioptimalkan guna memperkuat penerimaan keuangan daerah. Optimalisasi aset daerah dinilai penting untuk memberikan kontribusi terhadap PAD. Gayung bersambut usulan pembayaran TPP menjadi perhatian eksekutif dan akan direalisasikan di tahun anggaran 2026. Temuan berada dalam perubahan APBD tahun 2026 telah dialokasikan untuk pembayaran secara bertahap TPP sehingga dapat terselesaikan sebelum akhir tahun. Kita ke informasi yang terakhir. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelanggaran pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik atau KEJ. Otoritas Kementerian menjelaskan klasifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Vivi menjelaskan teman periode jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan dalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan hal layak di fasilitas umum. Kreator konten Ebem Amartono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2026. Nah, teman periode aksi perekaman diam-diam menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warganet media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Mutia menjelaskan teman periode bahwa citra wajah merupakan data biometrik untuk biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Masyarakat lantas Tepung Prado memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Demikian Info Pro 2, selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Lomba Prodway 37 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya. Dan kali ini kita di Prodway List request lagu edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Nah, buat kalian nih yang mungkin lagi nyantai, terus lagi prepare mungkin buat jalan-jalan bersama keluarga, teman, sahabat ataupun pacar. And then mungkin ya teman berdua dengan di tengah kesibukan kalian yang pengen dengerin lagu favorit kalian supaya menambah semangat untuk hari Minggu ini teman berdua, tentunya kalian juga bisa gabung ya. Request lagu favorit kalian di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Nantinya juga kasih ini bakalan live ya teman berdua lewat TikTok RRI Tahuna. Kalian juga bisa gabung untuk request lagu favorit kalian lewat situ. Nah, tentunya teman berdua kasih ini bakalan tunggu kalian di Prodway List request lagu edisi siar hari ini hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ada satu lagu dari Love Superhero teman Prodway ya. Lagu ini tentang perasaan kehilangan seseorang yang sangat spesial, rasa penyesalan karena tidak menghargainya dengan baik saat masih bersama, serta kerinduan mendalam untuk kembali kepadanya. Kata pahlawan ya teman Prodway atau metafora superhero digunakan untuk menggambarkan sosok mantan kekasih yang memiliki pengaruh luar biasa, keunikan dan hal-hal istimewa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. So, teman Prodway, Love menyadari kesalahannya di masa lalu. I was so wrong about it. Dan merasa tidak berdaya karena tidak bisa mengubah keadaan sekarang. Di bagian akhir teman Prodway, lagu ini menyadarkan pendengar atau kita sebagai pendengar ya teman Prodway tentang dilema klasik bahwa jika kita benar-benar mencintai seseorang, terkadang kita harus belajar merelakannya pergi dan membiarkan takdir yang menentukan. Karena teman Prodway, kalau kita sayang orang, kita cinta orang itu ya sudah, di saat terjadi sesuatu perpisahan kita harus ikhlas, kita harus tabah untuk menghadapi keadaan. Karena mencintai seseorang itu tidak harus memiliki atau memperdua. Oke, okay? Sekali lagi kasih ini masih menunggu kalian di Prodway List request lagu edisi siar hari ini.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Oke, baik, itu Pro 2 sekarang sedang menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum Kak Cindy hadirkan ya teman Pro 2 lagu yang di request oleh kakak Minachu yang gabung via WhatsApp ya, requestnya katanya pengen gabung untuk request lagu favoritnya yaitu Celine Gray, Sumpah Mati. Nah, apa sih makna dari lagunya Celine ya teman Pro 2? Nah, lagu ini yang seketika banyak disukai oleh penikmat musik tanah air karena liriknya hingga aransemennya yang lembut. Lagu ini ditulis oleh Mahalini bersama Happy Andromeda dan Gian Prayas serta Andi Rianto. Untuk aransemen musiknya dipublish di kanal YouTube Hits Records. Sumpah Mati, teman radio berkisah seseorang yang terus terluka dalam sebuah hubungan cinta yang perlahan berubah menjadi luka. Liriknya menggambarkan rasa kecewa, lelah, dan keinginan untuk pergi, namun terhalang oleh cinta yang masih ada. Oke, teman radio, tanpa berlama-lama, Kak Cindy bakalan hadirkan lagu yang di request Celine Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan sebentar juga kasih ini bakalan hadirkan teman Pro 2 lagu daerah ya, itu program Asyara Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Kita bakalan dengerin lagunya dari Palu, The Box Tadulako. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Buh, lama amat sih. Udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke, baik Tumpul Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 11:07 waktu Indonesia Tengah. Ada yang request teman Pro 2, katanya pen request Jagat Rasa Samuel Ciptai. Ya, teman Pro 2, kasih ini bakalan hadirkan lagu yang di request. Sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Pro 2 list request lagu edisi siar hari ini. Selain Samuel Cipta ya teman Pro 2, ada juga lagu dari Kesha Livronka Pelarian. Kesini bakalan hadirkan dua lagu yang di request teman Pro 2. Dan buat kalian tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melakukan.

Lomopro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Waktu kita tinggal 40 menit di Prodohis List Request Lagu edisi siar hari ini. Sekali lagi buat kalian yang pengen gabung, bisa gabung lewat line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna. Kasih ini masih tunggu kalian hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu yang di request Pelangi ucapkan Sapu Sepa sama Setia Bonar di Cinta Terakhir. Kak Cindy juga bakalan hadirkan lagunya dari Seinas Piro, Great Expectation. Ya teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ika nol semua, sebelah sama kamu.

Oke, baik teman Pro 2. Sekarang sudah di menit ke-34 ya teman Pro 2. Tentunya masih dalam Pro 2 Hislist request lagu edisi siar hari ini ya. Lagunya tadi dari Sina Spiro teman Pro 2, Great Expectation ya teman Pro 2. Nah, lagu ini ya mengisahkan tentang pergelutan batin saat menghadapi kenyataan bahwa sebuah hubungan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ekspektasi versus kenyataan ya teman berdua. Lagu ini menyoroti rasa sakit yang muncul bukan semata-mata karena pasangannya, melainkan karena ekspektasi tinggi yang kita bangun sendiri dalam kepala. So, seseorang yang sering kali menciptakan versi ideal dari pasangan atau hubungannya, padahal kenyataannya hal tersebut tidak pernah benar-benar ada. Liriknya menggambarkan seseorang yang berusaha bertahan dengan sisa harapan, namun perlahan-lahan mulai belajar menerima kenyataan yang begitu pahit. Pesan mendalam dari lagu ini ya teman berdua, rasa sakit terbesar seringkali datang dari bayangan dan angan-angan kita sendiri terhadap seseorang. Menghargai kenangan atau sisa perasaan indah meskipun hubungan yang dijalani penuh dengan ketidakpastian dan tidak berakhir bahagia. Oke, satu lagu teman berdua juga Kak Cindy lihat ya kakak dari Mawali 87 katanya pengen request lagunya Frisly ada sayang-sayangnya. Kasih ini hadirkan kembali lagu yang di request teman berdua sembari menunggu Prado yang lain teman Prado yang lain untuk gabung bersama Prado Islis request lagu edisi siar hari ini dengan Kasih ini tentunya di studio RRI Pro 2 Tahuna. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, teman bro, 2.44 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Maybe waktu kita tinggal 16 menit ya, teman bro, 2 di Prodois List Request Lagu edisi siar hari ini. Tadi ada lagu dari Meidrah, teman bro, 200 Hidup Lagi. And then, teman bro, 2 lagu ini mengisahkan tentang ketulusan cinta sejati yang memilih untuk tetap bertahan, memaafkan, dan mencintai pasangan meskipun menyadari bahwa hubungan tersebut penuh dengan luka dan ketidaksempurnaan. So, paradoks cinta dan luka. Liriknya mengabarkan seseorang yang sadar, teman pro 2, bahwa dirinya disakiti dan sebenarnya punya pilihan untuk pergi, tetapi pada akhirnya tetap memilih untuk kembali pada orang yang sama. Frasa 100 hidup lagi mempresentasikan bentuk janji dan puncak kesetiaan yang mendalam. Hal ini menyiratkan bahwa seandainya diberi kesempatan 100 hidup lagi di masa depan, ia akan tetap memilih orang yang sama untuk dicintai. Penerimaan konsekuensi tentunya ada dong, teman berdua. Lagu ini berjenre pop balada ini menyoroti realitas bahwa mencintai seseorang secara utuh berarti siap menerima segala resiko dan rasa sakit dan tentunya dari ketidaksempurnaan pasangannya. Oke, teman berdua, dan tadi ada yang gabung katanya pengen request Sumpah Mati tapi versinya Nicky Baker ya, teman berdua. Tentunya tadi Kak Cindy sudah hadirkan lagu dari Celine Grace Sumpah Mati, tapi kali ini karena ada kakak-kakak berdua yang gabung, Kak Cindy bakalan hadirkan ya, teman berdua, Sumpah Mati dari Nicky Baker. Oke, teman berdua, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Oke, baik teman Pro 255 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan hadirnya lagu dari Adele, Easy on Me, kasih ditutup ya kebersamaan kita di Prodois List Request Lagu edisi siar hari ini. Terima kasih buat teman Prodo yang sudah gabung untuk merequest lagu favorit kalian. Kita jumpa di lain kesempatan ya teman Prodo. Dan buat kalian yang masih pengen gabung tapi sayang waktunya udah selesai, teman Prodo, tenang, Prodois List masih akan terus hadir ke ruang dengar kalian. Selanjutnya, teman Prodo kasih ini juga bakalan hadirkan rangkaian musik hiburan serta rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Yang penasaran tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: hari mimpi.
1: Teman Pradua sekarang sudah menunjukkan pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai perlu memastikan informasi produk yang disampaikan kepada konsumen benar dan transparan. Kejujuran informasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam membangun kepercayaan pelanggan. Founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki kepada rri.co.id Jumat 4 September 2026 mengatakan pelaku usaha perlu menempatkan dirinya sebagai konsumen ketika menentukan informasi yang akan disampaikan kepada pelanggan. Ia menjelaskan informasi mengenai komposisi menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual produk makanan. Menurutnya Teman Predu, apabila suatu produk menggunakan bahan tertentu, informasi tersebut harus disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

40 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mengapresiasi penyelenggaraan RRI Fest 2026 di RRI Purwokerto Minggu 6 September 2026. Beragam kegiatan ya teman Pro 2 yang digelar mulai dari jalan sehat, senam, hitanan massal, terus pertunjukan ebek hingga keterlibatan UMKM dinilai menjadi bentuk nyata kedekatan RRI dengan masyarakat. Menurut Siti Mukarromah, kegiatan yang dikemas dalam RRI Fest tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan nilai sosial. Jalan sehat dan senam bersama, misalnya teman berdua dinilai menjadi ajakan kepada masyarakat untuk membangun pola hidup yang sehat. Ia juga menilai pelaksanaan hitan massal sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu memberikan manfaat langsung khususnya bagi keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Banyak orang yang bisa menerima kenyataan, tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: besok kan libur.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya besok aku jemput.
1: Ya udah. Eh, tunggu bentar. Ini punya kamu.

Oke, baik teman Pro 2, 56 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih dengan informasi seputaran dunia UMKM ya. Ini informasi kita yang terakhir teman Pro 2 untuk edisi siar hari ini. Tentunya bersumber dari rri.co.id teman Pro 2. Memperingati hari jadi ke-81 Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, Teman Pro 2 atau LPP RRI menggelar RRI Fest 2026. Salah satu agenda yang akan yang diadakan adalah Festival Harmoni dalam aksi, di mana Teman Pro 2 dalam agenda tersebut banyak menyuguhkan beragam kegiatan menarik termasuk bazar usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kehadiran bazar ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal. Eka Prameswati, pemilik Ashaluna Berkah Shop Madiun, menyambut positif langkah RRI untuk menyediakan wadah promosi bagi produk-produk UMKM. Antusiasme serupa juga dirasakan oleh pengunjung muda. Mawar, pelajar dari SMK Cendikia, menilai acara ini sangat berdampak positif bagi perkembangan usaha kecil di sekitarnya. Melalui kemeriahan RRI Fest 2026 dan keterlibatan aktif masyarakat serta pelaku usaha, RRI membuktikan komitmennya untuk tidak hanya menjadi media informasi dan hiburan tetapi juga pelopor pemberdayaan ekonomi warga. Jadi teman berdua, kemarin itu adalah puncak perayaan RRI Fest ya, yang dilaksanakan di seluruh RRI yang ada di Indonesia, termasuk tentunya teman Pro 2. Kalau kalian melihat ya ataupun ikut serta dalam perayaan RRI Fest, tentunya RRI tahunnya juga melaksanakannya dengan berbagai kegiatan ya teman Pro 2. Kalau kalian datang kemarin di kantor kita, di kantor RRI, atau ikut terlibat dengan proses pelaksanaan RRI Fest, tentunya begitu sangat meriah karena di sini juga dihadirkan ya stand-stand UMKM, terus ada cek kesehatan gratis dan lain sebagainya. Oke teman Pro 2, yang penasaran dengan informasi selengkapnya tentunya bisa kalian baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Baik, itu Pemprodo 25 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada informasi seputaran dunia UMKM ya Pemprodo 2. Kali ini Kak Cindy bakalan hadirkan rangkaian informasi seputaran dunia olahraga. Kabupaten Sumenep kini resmi memiliki cabang olahraga atau cabur kickboxing. Setelah rampungnya musyawarah kabupaten atau muska pengurus daerah kickboxing Indonesia KBI, Kabupaten Sumenep di Aula Kantor Koni Sumenep. Dalam forum tersebut, Rahmat Fambudi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KBI Sumenep periode 2026-2030. Agenda pelantikan dan pengesahan struktur pengurus KBI Sumenep dihadiri langsung oleh Sekretaris Umum KBI Jawa Timur Ari Budiarto serta perwakilan KONI Kabupaten Sumenep Saleh Horman ya teman berdua. Rahmat Fambudi menceritakan cikal bakal pembentukan KBI di Sumenep telah dirintis sejak tahun 2023 lalu usai dirinya mengikuti ujian sabuk hitam di Malang yang diselenggarakan oleh pengurus pusat KBI. Sejak saat itu pihaknya berinisiatif mengenalkan olahraga bela diri ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas melalui pembentukan klub-klub amatir. Nah, buat Wawu dan juga Ungke yang penasaran ya, atau teman-teman berada yang penasaran untuk baca lebih lengkap informasi ini, tentunya bisa diakses melalui portal terpercaya kita yaitu rri.go.id. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.

0: banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
1: Teman Pradio 50 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kembali ke sini, hadirkan program masyarakat aktif akselerasi kreatif musik satu informasi bersumber dari rri.co.id seputaran dunia olahraga. Teman Pradio, sebanyak 650 atlet meramaikan The Sudden Taekwondo Championship Piala Ketua Umum Pemprov TI Bengkulu yang digelar di Gor Curup, Kabupaten Rejang Lebong 4 sampai dengan 6 September 2026. Kejuaraan Taekwondo Bengkulu tersebut resmi dibuka pada kemarin ya, tanggal 5 September 2026, tepatnya pada hari Sabtu, dan diikuti atlet dari berbagai daerah di dalam maupun luar Provinsi Bengkulu. Kejuaraan ini menjadi salah satu wadah pembinaan sekaligus pengembangan minat dan bakat atlet muda dalam olahraga Taekwondo. Para peserta teman berdua berasal dari berbagai klub atau dojang dengan sejumlah kategori pertandingan, mulai dari pemula, semi prestasi hingga prestasi. Ketua Umum Pengurus Provinsi atau Pengprov Taekwondo Indonesia TI Bengkulu, Sri Astuti, mengatakan perkembangan Taekwondo di Bengkulu menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari sejumlah prestasi yang berhasil diraih atlet Bengkulu, termasuk sumbangan medali perunggu pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau PUPNAS sebelumnya. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk program acara aktif sebentar, tadi dari Palu ya teman Pro 2, kita bergeser ke Malang, ada mikroplastik tropical forest. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Oke, baik, kita ngobrol 23 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia hiburan kembali kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian untuk edisi siar hari ini atau ngobrol 2 Minggu 6 September 2026. Gelaran seni budaya yang dikemas dalam event Bodri Culture Festival untuk keenam kalinya digelar di desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, ya teman berdua. Kegiatan yang menyajikan berbagai pertunjukan kesenian yang digelar selama 3 hari, mulai dari hari Jumat hingga Minggu 6 September 2026 di lapangan desa setempat. Kegiatan pada hari Jumat di awal senam bersama lomba ibu-ibu PKK dan malam hari pentas seni tiap RT. Hari Sabtu diawali dengan pawai karnaval dan pertunjukan drama tari, dan dilanjutkan dengan pentas Singo Barong pada malam hari. Nah, tepatnya pada hari ini, teman-teman, berdua hari Minggu, pentas festival sound dengan bintang tamu hiburan musik kasidah. Pertunjukan kesenian utama disajikan oleh kelompok masing-masing RT yang mengikuti pawai karnaval dan sendra tari pendek yang mengangkat beragam cerita. Selain itu, teman-teman, berdua juga ada hiburan kesenian tradisional Singo Barong, kasidah dan musik dangdut. Kepala Desa Magersari, Muhyiddin, mengatakan gelaran Multicultural Festival menunjukkan kebersamaan dan kekompakan warga desa, mulai dari anak-anak, pemuda, hingga bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk bersama-sama memajukan desa. Tujuannya yaitu untuk mengangkat potensi desa, baik potensi seni budaya, pariwisata, UMKM, warga juga. Harapan ke depan akan semakin lebih baik sehingga bisa menjadi ikon hiburan seni budaya di Kabupaten Kendal. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

50 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kita yang terakhir untuk edisi siar hari ini dalam dunia hiburan. Aldila Sujiadi dan Erin Rofli, teman berdua, sukses mengamankan tempat di babak 16 besar US Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menyingkirkan Janice Jan dan Leila Fernandez melalui kemenangan 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4. Pertandingan putaran kedua ganda putri tersebut berlangsung di Court 17 New York, Amerika Serikat, Sabtu 5 September 2026. Laga ini menjadi pertemuan antara dua

petenis putri terbaik Indonesia, yaitu Aldila dan juga Janicha. Dilansir dari WTA, duet Aldila Erin tampil lebih efektif ketika memperoleh kesempatan mematahkan servis lawan. Pada set pertama mereka mengonversi 3 dari 5 peluang break point yang didapatkan. Sementara itu, Jenny dan Leila menciptakan 6 peluang break point sepanjang set pertama dan kedua. Namun pasangan Indonesia-Kanada itu hanya berhasil memanfaatkan 1 peluang saja. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dengan informasi ini, teman pro 2, kesini pamit dari Roni karena kalian, karena selanjutnya akan ada kakak Julvan yang bakalan temani sore ceria kalian hingga pukul 00:00 waktu Indonesia Tengah nanti ya, teman pro 2. Dan tentunya kita juga hari ini bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga internasional Top 20 nasional. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: 2019 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong meong meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: Masih ada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana. Masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: lah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil gitu. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Gloria Jessica atau Glo Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glo Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: masih stay aja di sini di 5 besar ya. Apakah minggu depan akan naik? Tergantung. Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan yang naik dari posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: kata minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24 per 7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: dan juga Wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
0: Info
1: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 1592 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: tingkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama berdua masih ditemenin sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

ketiga our top 3 this week. Teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan...

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan Suki. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, say hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: well, congratulations untuk Babang Bruno yang berhasil menjadi juara di Interchart Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Sama sore Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono AHY menegaskan dukungan penuh terhadap gerakan Indonesia Asri Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya gerakan tersebut memiliki arti strategis terkait persoalan lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga kesehatan masyarakat, kualitas hidup, daya saing daerah, hingga penciptaan lapangan pekerjaan. AHY dalam pidato politiknya pada peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta pada Sabtu 5 September kemarin, AHY menempatkan agenda lingkungan sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengejar pertumbuhan dengan mengorbankan kualitas lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. AHY mengingatkan persoalan sampah, sungai kotor, serta pencemaran udara dan air memiliki konsekuensi lebih luas terhadap kehidupan masyarakat. Ia menyebut prinsip tersebut sebagai bagian dari keadilan antar generasi. AHY juga menegaskan bahwa komitmen tersebut telah diterjemahkan Partai Demokrat. Penegasan tersebut melalui gerakan yang sejalan dengan agenda pemerintah.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membuka pendaftaran pelatihan vokasi nasional Beach 5. Ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan keterampilan tenaga kerja agar semakin adaptif terhadap kebutuhan industri. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform Skill Hub Kemnaker mulai 27 Agustus hingga 16 September 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan perubahan landscape industri yang cepat menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan dan memperbarui keterampilannya. Menurutnya, upskilling dan reskilling perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan pasar kerja. Menaker mengatakan seluruh program dirancang berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya menguasai teori. PVN Batch 5 memprioritaskan pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja PHK, serta calon wirausahawan, khususnya lulusan SMA, SMK sederajat. Sekian Info Pro 2 sore ini, saya Jovan Gafar, selamat sore.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rudere Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi nih guys ya. Setelah tadi kamu udah disuguin sama 20 lagu Indonesia sama 20 lagu internasional mancanegara yang dikemas di Indonesia Top 20 nasional dan internasional Top 20 nasional. Baik teman Pro 2, untuk saat ini kita di Sore Ceria bareng aku Julvan Gaffer yang bakal hadir dengan beragam informasi untuk teman kamu ya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Periode RRI tahun teman terbaik kamu dari rri.co.id. Garuda dan Pelita Air hentikan penerbangan melalui Suta. Nah, teman Pro 2, maskapai Garuda Indonesia dan Pelita Air menghentikan operasional penerbangan dari serta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lantaran aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak langsung pada operasional penerbangan di wilayah Jakarta. Untuk informasi ini, selengkapnya bisa kamu akses melalui rri.co.id.

Prodo RRI Tahunan Teman Terbaik Kamu. Waktunya Prodo hadir dengan teman religi islami untuk menantikan waktu dikumandangkan azan maghrib di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 46 waktu Indonesia Tengah.

0: Sholat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, sholat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang melakukan salat dengan khusyuk,
1: waktunya dikumandangkan azan maghrib.

0: siang yang telah berlalu dan suara-suara penyerunya telah diperdengarkan, maka ampunilah aku.
1: Teman Pro 2 kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Jupan Gafar mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya. Insyaallah amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan hadir untuk teman Pro 2 tembang religi islami. Nanti setelah itu sore ceria bakal balik lagi dengan update informasi yang tentunya bisa kamu akses atau membaca melalui rri.co.id dan juga lagu-lagu yang menjadi hiburan terbaik temani kamu ya di sore ceria ya.

diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi pikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Orang yang sering berkeluh kesah biasanya tidak mempunyai sandaran hidup. Ia mudah goyah dan terombang-ambing. Sedangkan orang yang khusyuk saat sholat akan merasa memiliki sandaran hidup, yaitu Allah. Jadi jika sedang tertimpa musibah, ia akan memohon ampun.

0: Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hi, everybody.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: Hai for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh Bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden? Oh.

0: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perlu dari Ritaun teman terbaik kamu. Dan yang pastinya kita masih di Pro 2 Sore Ceria ya guys. Nah, Suta Halim dan Radin Inten belum dibuka dan ini estimasi waktu operasionalnya. Nah, penutupan operasional 3 bandar utama di Indonesia kembali diperpanjang menyusul masif-masifnya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Notam Airnav Indonesia itu memperpanjang masa penutupan Bandara Soekarno-Hatta Suta Halim Perdana Kusuma dan Radin Inten 2. Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara yang memiliki estimasi pembukaan paling awal yakni pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini selengkapnya kamu bisa baca di rr.co.id. Nanti setelah ini teman Pro 2 kita akan dengarkan aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Kita akan dengerin lagu dari kota Ambon pastinya untuk kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perlu dari Rita Huna, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi ya guys, untuk update informasi yang tentunya bisa kamu akses juga melalui atau kamu baca melalui rri.co.id. Nah, lembaga ASI, program MBG paling dirasakan manfaatnya. Lembaga survei Arus Survei Indonesia ASI merilis evaluasi kinerja dan program prioritas pemerintah Prabowo Gibran melalui survei nasional. Program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi program prioritas yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan tingkat kepuasan publik mencapai 44%. Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan mengungkapkan bahwa survei menunjukkan sejumlah program pemerintah memberikan dampak positif yang signifikan bagi publik.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Lan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack?
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, dan Pro 2, erupsi Krakatau, Garuda hentikan layanan penerbangan hingga Senin siang. Nah, Garuda Indonesia membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, dan Lampung imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal tersebut berlangsung hingga Senin 7 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan canting.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman Pro 21, informasi terakhir nih, teman kamu di sore-sore ya. Pelita Air batalkan 41 penerbangan, 5.337 penumpang terdampak. Pelita Air menutup sementara 41 penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Alhasil 5.337 penumpang terdampak pada Minggu 6 September 2026. Dan teman Pro 21, itu jadi informasi terakhir. Setelah ini kita bakal dengerin karya-karya terbaik generasi-generasi terkini ya, pastinya di dunia atau di Balantika Musik Indonesia ya, di Indonesia Pro Indie. Oke, dan waktunya juga saya Jufan Gafar pamit undur diri. Selamat malam buat kalian semua, selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Informasi yang pertama, teman produs sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memperjuangkan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran bersama pihak terkait. Anggota Badan Anggaran DPRD Dalmasius Saletia SE menilai pembayaran TPP merupakan bagian penting dari hak pegawai. Karena itu, teman produk pemerintah daerah didorong untuk memperhatikan ketersediaan anggaran guna memenuhi kewajiban tersebut.
1: Info Produk.

0: Informasi yang kedua, Taman Pro 2 upaya penanganan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat maupun di hutan melalui pemerintah pusat dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026. Diingatkan bagi seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Ia juga mengatakan telah melakukan himbauan ke pusat-pusat keramaian di pusat kota dan di pasar. Berkaitan dengan kondisi kemarau saat ini, menurut Aryo, Satpol PP dan kebakaran daerah memastikan bahwa semua informasi dapat diterima di kalangan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, Taman Pro 2 Politeknik Negeri Nusa Utara melatih kekompakan Sengkanau TPI PKK Kelurahan Manenti mengolah ikan tuna menjadi stik nugget ikan. Kegiatan berlangsung di dapur produksi tim Sengkanau Manenti Jumat 4 September 2026. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan ibu-ibu TPI PKK dalam mengolah ikan tuna menjadi produk pangan bergizi dan bernilai ekonomi.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, hari Minggu 6 September 2026, dan selamat malam.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik, karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 34 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah kurang dengar kamu, teman Prodo. Seperti biasa masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Prodo. Dan lagi kali ini kita dengarkan lagunya Gubuk Derita dengan Perm Selatan dari daerah Papua. Tetap stay tune di Selando FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau tepat pukul 10 malam ya, teman Produ. Dan waktunya kita di jaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ. Hari Minggu di tanggal 6 September 2026 dan tentunya bareng Ami akan temani jaga malam kamu hari ini, teman Produ, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti atau juga jelang tutup siaran nanti. Dan buat kamu yang mau bergabung buat jaga malam kali ini, yang mau request lagu favorit kamu atau juga yang mau kirim salam, sharing atau juga curhat-curhat, bisa juga, teman Produ. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307 atau juga bisa di line telepon teman Produ di 0812 5503 8772. Dan sambil menunggu kamu untuk bergabung, Ami coba hadirkan satu lagu dari Enel Fit Ari Lesmana yang juga populernya di tahun ini ya, teman Produ. Buat kamu juga yang mungkin merasa kehilangan, lagu ini relate juga sama kamu nih. Langsung saja kita dengarkan sesi potret dari Enel Fit Ari Lesmana. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, 24 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan di sesi pertama sudah ada yang bergabung dengan requestan lagu. Lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati, teman Pro 2. Juga disusul lagu Wisnu Santika feat Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Dan yang terakhir lagunya Roni Parulian dengan Walls Akhir Sama. Dan sekali lagi buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, bisa langsung WhatsApp atau juga di line telepon 0812-5503-8772. Dan di sini aja tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya.
7: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
6: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
8: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya. Bruh.
6: Akhirnya beduk. Selamat makan.
7: Udah cuci tangan belum?
6: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
7: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di Sebelandu FM, teman terbaik kamu, dan masih dijaga malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini. So, teman Prodo sudah bergabung di sesi yang kedua untuk request lagu ya di malam hari ini. Dan langsung saja kita dengarkan lagunya Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Teman Prodo juga lagunya Petra Sihombing dengan Harapan Enden, yang terakhir lagunya 420 feat Karita Utami dengan Mangu. Langsung saja saya hadirkan secara berturut-turut dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

daerah hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami tutup kebersamaan kita di program acara Jaga Malam dengan segmen cerita penutup hari edisi hari ini, teman Produ. Hari Sabtu 6 September 2026. Dan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung buat request lagu favorit kamu ya, teman Produ. Buat kamu juga yang belum berkesempatan untuk bergabung, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. Dan seperti biasa setiap harinya pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 23 lebih 56 menit. Dan Ami hadirkan rangkaian lagu bernuansa hiburan untuk menemani suasana malam kamu di hari ini, teman Pro 2. Buat kamu juga yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi pada di jalan, tetap utamakan keselamatan, jangan ngebut-ngebutan, teman Pro 2. Oke, satu lagu dari Juicy Juicy dengan Gurun Hujan Ami hadirkan buat kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air-air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalika nol semua, sebelah sama kamu.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu nggak usah minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk murid.
5: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Prodo, dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Minggu 6 September 2020. Dan kita akan bertemu kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI tahunnya untuk membawakan acara siarannya di hari Senin di tanggal 7 September 2020 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 2.

Selamat pagi, salam bahagia teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin tanggal 7 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pradua. Saya Ajeng bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang saat ini sudah bisa mendengarkan Pro 2 tahunnya memulai aktivitas di hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari yang baru, aktivitas yang baru di hari ini. Puji syukur hari ini kita masih berikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, bahkan masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Begitu besar anugerah Tuhan untuk kita di sepanjang hari ini, di hari kemarin hingga hari ini teman Pro 2. Karena itu kita patut bersyukur atas karunia Tuhan yang kita miliki di hari ini. Dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab kamu di sepanjang hari nanti ya. Di sepanjang hari ini teman Pro 2, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang baik. Untuk kamu para pelajar, ya pekerja yang muda, apapun yang menjadi kreasi kamu di sepanjang hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke teman Pro 2, pagi ini seperti biasa kita awali dengan beberapa lagu ya, mengisi jazz musik pagi ini sebelum aja lanjut dengan beberapa informasi di sepeda pagi di kesempatan siar hari ini. Dan teman Pro 2 memulai seluruh aktivitas ya di pagi ini untuk jazz musik. Kaji hadirkan beberapa lagu dan diawali bersama Ceylon 7 dengan lagunya Lapang Dada. Selamat pagi, selamat hari yang baru.
1: Teman terbaik kamu.

tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri, lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Janganlah kamu bergantung pada manusia, karena mereka bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia untuk menaati firman-Nya. Ketenangan, kedamaian, dan kesabaran adalah kunci hidup untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap pagi ketika kamu bangun, karena kamu masih memiliki pekerjaan pada hari itu, yang mana harus diselesaikan, suka atau tidak suka. Mungkin saat ini kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi kamu harus bersyukur masih memiliki pekerjaan, penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Coba kamu lihat, banyak orang yang masih menganggur menginginkan pekerjaan kamu. Bersyukur atas rezeki yang masih Tuhan berikan kepada kamu. Jangan melulu lihat ke atas atau orang kaya, karena sebetulnya kamu lebih beruntung dibanding orang di bawah kamu.

kurang satu jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga, satu jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi.

lurus, ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan. Pakailah firman Tuhan ketika logika dan perasaanmu tak mampu membuat keputusan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apapun yang kita miliki, dimanapun kita berada, pasti kita dapat melewati apapun di dalam Tuhan. Kita yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi siapapun. Tuhan itu

0: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah info Pro 2 pagi ini Senin tanggal 7 September 2026 selengkapnya bersama Kak Aji.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2, Kepala KP2KP Talaut Rusanto berharap generasi muda khususnya Gen Z dapat menjadi agen perubahan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat

0: mengenai pentingnya dan manfaat pajak. Risanto mengatakan keterlibatan generasi muda sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, terlebih di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat. Menurutnya, generasi muda memiliki kemampuan dan ruang yang luas untuk menyebarluaskan informasi secara kreatif dan mudah dipahami, sehingga kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat terus meningkat. Ia berharap edukasi perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, harga cabai di pasar Melongwani, Kabupaten Kepulauan Talaut kembali mengalami kenaikan harga hanya berselang sehari setelah berada di level Rp140.000 per kilogram. Kini harga cabai naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Salah satu pedagang pasar Melongwani, Livi, mengatakan kenaikan harga tersebut terjadi dalam waktu singkat dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Kenaikan harga cabai ini membuat konsumen harus kembali mengeluarkan biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan dapur. Kondisi tersebut juga menunjukkan harga komoditas cabai di pasar Mongolan ya masih cukup fluktuatif.
1: Info Pro 2.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca 7 hari untuk Provinsi Sulawesi Utara berlaku Senin 7 September hingga Minggu tanggal 13 September 2026. Koordinator Bidang Operasional Karina Husna BMKG menyebut aktivitas monsun Australia serta fenomena El Nino berintensitas sangat kuat berpengaruh terhadap terhambatnya pertumbuhan awan di wilayah Sulawesi Utara. Selain itu, El Nino kuat dan IOD positif turut menyebabkan kondisi tekanan udara tinggi yang berpotensi meningkatkan kecepatan angin di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Selama periode tersebut, tidak terdapat wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat, namun masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi angin kencang. Pada Senin tanggal 7 September, angin kencang berpotensi terjadi di Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Potensi angin kencang meluas pada hari Selasa tanggal 8 September mencakup Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. Sedangkan di hari Rabu tanggal 9 September, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe, serta Kepulauan Talaut. Sementara pada Kamis hingga Minggu 10 hingga 13 September, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kota Bitung, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut. BMKG mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi angin kencang dan dampaknya terhadap aktivitas di wilayah perairan. Demikian info Pro 2 dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

0: Stay tune on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Kini berbagai layanan RRI tahunan bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo di mana pun kamu berada. Selanjutnya kita dengar Rena Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prodo, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Taman Pradua Kunjungan Wisatawan Mancanegara atau Wismana ke Sulawesi Utara pada Juli 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Utara mencatat sebanyak 10.411 kunjungan wisman selama periode tersebut. Jumlah kunjungan itu meningkat 29,78% dibandingkan Juni 2026 atau secara month-to-month, sementara dibandingkan Juli 2025 kunjungan wisman ke Sulawesi Utara ya tumbuh 76,36%. Wisman asal Tiongkok masih mendominasi kunjungan ke Sulawesi Utara dengan kontribusi 41,99% dari total kunjungan. Selanjutnya wisatawan asal Korea Selatan menyumbang 37,05%, sedangkan Jerman sebesar 2,35%. Secara bulanan, kunjungan wisman dari tiga negara tersebut juga mengalami peningkatan. Wisatawan asal Tiongkok tumbuh 19,36%, Korea Selatan meningkat 28,22%, dan Jerman mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 124,77%. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke, waduh, ngomong mulu, 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan Cah, lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

Teman berdua di mana pun kamu berada, selamat pagi. Selamat mengikuti dengan acara kami untuk kesempatan siar hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Selamat mempersiapkan diri kamu yang saat ini lagi mempersiapkan diri. Kalau saat ini sudah beraktivitas, sudah bekerja, sudah di tempat kerja, selamat pagi, tetap semangat ya. Yang lagi sarapan pagi juga, selamat pagi untuk kamu semua. Karena kita dibedakan dengan tugas dan aktivitas cuaca hari ini seperti hari-hari kemarin pasti ya, masih cerah dan kemarau masih melanda kota kita, daerah kita teman produa. Karena itu selalu diimbau untuk selalu tingkatkan kewaspadaan teman produa untuk lebih berhati-hati, mengingat sudah ada beberapa titik di daerah kita yang terjadi kebakaran ya, kebakaran hutan dan lahan. Jadi sekali lagi kami menghimbau, pemerintah juga menghimbau ya, untuk lebih berhati-hati teman produa, apalagi yang membakar rumput, membuang puntung rokok. Jadi pastikan semuanya sudah benar-benar padam sebelum dibuang untuk puntung rokoknya. Api yang nggak mungkin digunakan untuk membakar ya, benar-benar sudah padam. Kalaupun belum yakin, mungkin masih ada sisa dana kamu keburu ingin pergi, teman berdua ingin melaksanakan tugas dengan keburu waktu, ada baiknya disiram dulu ya, apinya benar-benar padam baru ditinggal teman produa. Oke teman produa, informasi juga masih bersama website rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Bidang Kekayaan Intelektual melaksanakan pemantauan dan edukasi kepada pelaku usaha hiburan malam dan karaoke terkait pelindungan hak cipta serta kewajiban pembayaran royalti di wilayah Kota Manado di hari Jumat hingga Sabtu tanggal 4-5 September 2026. Nah, kegiatan dilaksanakan pada malam hari dengan menyesuaikan waktu operasional tempat usaha. Tim Bidang Kekayaan Intelektual melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi kepada pengelola usaha mengenai penggunaan lagu dan atau musik untuk kepentingan komersial serta kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemantauan di beberapa tempat hiburan malam, tim menemukan masih adanya pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pembayaran royalti maupun belum memahami secara jelas mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan karya karya musik ya dalam kegiatan usahanya. Nah, menindaklanjuti kondisi tersebut, tim memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban royalti serta mekanisme administrasi pembayaran melalui Lembaga Manajemen Koleksi Nasional atau LMKN. Edukasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hak cipta ya, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan hak cipta dan hak terkait pastinya. Nah, informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif.
6: Mandiri.
5: Dan gaul, ey.
0: Tertib itu menggapai impian.
7: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Taman Prado Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi good juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di Lao National Stadium KM16 Laos pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 dengan permainan Indonesia cukup dominan. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Leming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Brick pada tambahan waktu. Timnas Indonesia U20 langsung mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan melalui sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung. Ancaman pertama muncul melalui Fabio Azkairawan pada menit ke-11, tetapi umpan berikutnya belum berhasil dikendalikan Theodore Evan Leming. Indonesia akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Theodore Evan Leming yang memanfaatkan umpan matang dari Zahabi Kuli. Leming berhasil melewati kiper Robert James Almeida Cuk sebelum menyundulkan bola hasil cungkilannya sendiri masuk gawang Australia. Memasuki babak kedua, Timnas Australia U20 meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan setelah tertinggal 1 gol. Namun pertahanan Indonesia tampil disiplin sehingga berbagai upaya Australia belum mampu membahayakan gawang Dava Al-Ghassemi. Indonesia kemudian memanfaatkan serangan balik untuk mengandalkan keunggulan pada menit ke 90+2 melalui aksi Amar Raihan. Tendangan kaki kanan Amar mengarah ke tiang pertama dan berhasil menaklukkan kiper Australia untuk memastikan kemenangan Indonesia. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Prada, pemerintah meminta masyarakat untuk tak mudah percaya dengan informasi yang sebenarnya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Melty Hafidz menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Melty meminta agar masyarakat tetap dapat menjaga ketenangan namun tetap meningkatkan kewaspadaan menyikapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Peningkatan kewaspadaan ini dijelaskannya dengan mengikuti berbagai informasi yang disampaikan melalui kanal resmi pemerintah. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop!

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: screaming things like, "Sued! Who is who?"
1: Sabindo Mega Saman Terbaik Kamu Teman Beradua, penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA Tangerang Banten diperpanjang hingga Senin tanggal 7 September 2026 pagi ya hari ini. Nah, penutupan sementara ini dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan dampak sebaran abu vulkanik. Menghadapi kondisi tersebut, Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA. Layanan tersebut dilakukan untuk membantu penumpang yang terdampak gangguan operasional penerbangan. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.
0: They're taking my stuff. They're screaming things like, "Sue, who is who?"

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi